0: loga tanga kreiri time yongi kire kata nga ya chapol danga ya kirande kalkal gre cherni ya undi dinga danyor migongi keran gario dai drango koro danari yarande ichi ichi bokola yende kalkal kede dai drango gede dai halama dai alama die de ma na taranga drango ya yana nimigo dawa bara kula inga dai ni jega yongi dai dinga drango ya chagu ainga kati ainga yo disi nani wakara nga dai drango yima inga yan kidanga dan kalkal yo inga dai dinga drango ya chagu
1: Ote habarang mungkin terima terima yang kita nara masuk dulu. Saya nak kaki kalkali kya teror agak duki agak rakyat nana bat. Kamu kau yang baru kan iba. Kita nunggu nak kasar ayun dimiliki kerana kaki fado kamu kau yang baru kerana kau yang tinggi.

les permissions, les abeki, Adelina. Kulileya, manita ulu neju asa. Kan abad gamana Adelina, bevir de kolo.

0: Assalamu alaikum jamana din jamena fada radio chadie ya kokal kal fada radio chadien al nuji marius nasaram manai kidangu chaddo dai nangudi juchendiro kosoro cabine technique in chop e gabriel présidente nembe gunkagu taidandi Njiriado teknisien santre meter gredia yusuf keibo fo mikrombe kratomando mohammed adum hasan chumana wada abadumi ro labarnde kranin jiro kabin teknigro kudena bekeke chade dambor non feren jirungo hawa babai umar maundi yenan ndagalare krinjene kabin teknik
1: Jangan kau awal. Karena kau awal kau boleh. Nila jawab mata rai. Kamu nak kau tu mata rai. Kamu berkenaan rai. Kira jawab mata rai. Kamu berkenaan rai. Mana yang baru boleh? Kau di mana? Dulu berkurang terus. Nila jawab yang kau boleh berkurang rai.

saiga wondo de sai mam te de mbir yasi kak langoy to non tla mbir wurkol ni ke mbay tolum Mathias mbay lamun Gabriel ik ngelio Pascal ake ik Abakar maji undanang ik gangno Gilbert kaltuma maji undanang o girko ji ko ya maji undanang malangdu na won ke kum ko ngai kadene nan ber kla ya dem ber kla ngonde ke dinga ma ke ngo kondu rine Umar maji undanang Umar maji undanang ni gutu ndo mutaye na ji ko ke jinji kemetu kembal ku tubu joku jokal ke mehe do ta dinga tuji ni bay go moy ko won ni dan gal seitanu ba bar mbay beru crayon do na den gir ko jere ke bedogo be balum pie gore bo melfi